Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds, NBS Entertainment Media.

Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh, jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk! Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-60-33-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Free call 0800-140-1928. Instagram @VivaCelebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.

0: NBS Philosophy with Wendy Aliena.
1: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Philosophy, bersama saya Wendy Aliena. Keberhasilan adalah buah kesabaran. Sobat NBS, jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan, selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila kita terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, kita bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun bila kita terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka kita telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar mencengkeram bumi. Hanya dengan kesabaran kita bisa meraih keberhasilan. Tumbuhkanlah kesabaran, bukan sekedar kecepatan, melainkan kesuksesan.

just for you. I'll take whatever life can give, just for you.

Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: ada yang lagi rame nih.
1: Gosip, spill,
0: tren, bahas,
1: curhat, sini-sini ceritain.
0: Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.
2: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Ada yang lagi rame nih. Gosip, spill, trend, bahas, curhat. Sini-sini ceritain. Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.

Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

Hai, buat Anda sekeluarga atau perusahaan yang membutuhkan outbound, team building, paintball, arung jeram, off-road, bergabunglah bersama kami. Kami akan buatkan program menarik untuk Anda atau perusahaan Anda. Selain itu, akan kami ciptakan aneka games, fun games, dan games management. Jika Anda ingin gathering, gala dinner, bisa juga. Hubungi kami di 0823-1575-5889. Zesta, Outbound Adventure. Klik website kami di www.zestaoutbound.com.

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong bari santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Halo. Halo, kami dari Bobanwan. Saya Fajar.
3: Saya Krishna.
2: Jadi saya kalau mendengar NBS itu kepikirannya N-nya nongkrong. B-nya boleh.
3: Boleh.
2: S-nya sahawai. Nongkrong boleh sahawai.
3: Kalau saya NBS itu N-nya itu nice.
2: Wey.
3: So English ya. B-nya itu be happy.
2: Anjir.
3: S-nya tuh sweet.
2: Jadi NBS apa?
3: Nice, be happy, sweet.
4: Kalau diterjemahkan,
3: kalau diterjemahkan bagus, happy-nya gembira, manis.
2: Yeah.
3: Bagus, gembira, manis.
2: Cocok ya buat bulan puasa nanti.
3: Cocok. Kayak kolak. Doa heart dan harapan buat NBS, semoga semakin berjaya.
2: Amin.
3: Fajar?
2: Ya, sama. Semoga tetap terus mengudara. Dan
3: amin.
2: Mempertemukan teman-teman untuk berkreativitas di sini.
3: Amin. Semangat buat MBS.
2: Mantap.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Bicara tentang cinta pasti tidak akan ada habisnya. Ada yang bilang cinta itu ibarat air. Kita bisa jatuh dan tenggelam di dalamnya, tapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Ada juga yang bilang cinta itu kayak nungguin angkot. Nunggunya lama, pas datang ternyata udah penuh aja. Ada juga nih yang bilang, katanya cinta itu seperti koyo. Pertamanya anget, lama-kelamaan jadi dingin, pas dicabut sakit banget. Memang cinta bukan untuk dideskripsikan, tapi cinta untuk dirasakan. Lalu bagaimana kalau rasa cinta itu berubah? Awalnya mesra, sekarang lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi kenapa sekarang malah jadi nyebelin? Awalnya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan itu bukan cinta. Kapok ah, gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan salahkan cinta. Karena kalau seperti itu, kamu sendiri yang akan menderita. Cinta gak salah apa-apa. Tapi mungkin pengertianmu tentang cinta yang salah. Kalau ada yang bilang cinta itu tidak bersyarat, menurut saya kurang tepat. Bagi saya, kalau mau cinta yang tahan terus sampai tua, itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk tetap bersamanya walaupun kadang perasaan senang itu hilang. Karena komitmen itu bukanlah sebuah perasaan. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk bertahan di masa susah, keputusan untuk tidak berpaling dari dia. Cinta itu butuh komunikasi. Tidak boleh semuanya dipendam sendiri di dalam hati. Tidak boleh sedikit-sedikit curiga, apalagi berprasangka. Harusnya bisa saling terbuka, harusnya bisa dibicarakan bersama dengan sikap dewasa. Cinta itu butuh kesabaran. Pernah gak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, tapi ketika nikah jadi saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk, dalam hati benar juga ya. Sabar memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Jadi buat kamu yang merasa kapok dengan cinta, ingat pesan saya. Cinta datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada, asalkan kamu masih mau berusaha.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: yang lagi rame nih. Gosip, spill, tren, bahas, curhat. Sini-sini ceritain. Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.
1: NBS Radio.
2: Saatnya kita bersatu. NG Radio dan NBS Radio di chatting bareng Pulen setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang hingga 4 sore. Hai NG People dan Sobat NBS, stay tune.

0: Podcast Radio.
1: Tiba juga di hari Rabu nih. Ya gimana nih pertengahan minggu lo nih? Aman gak nih? Atau kepala udah berasa berat gitu ya? Berasa kayak laptop kebanyakan tab browser yang lupa ditutup mulai ya, agak-agak ngehang gitu lah ya. Tapi tenang ya, kalau energi lo berasa ketarik setengah gara-gara tumpukan deadline, gara-gara gosip kantor mungkin, atau dinamika kehidupan yang makin kesini makin agak lain, lo gak sendirian.

tinggal dikit lagi nyampe ke weekend, meskipun masih jauh hilalnya, tapi so let's make it sweet. Dan ada gue Pulen yang bakal nemenin lo sampai jam 4 sore nanti di program kolaborasi kesayangan kita semua, yaitu chatting cop-cop gak penting. Jadi buat NG People dan sobat NBS, pasang posisi paling nyaman ya, karena selama 3 jam ke depan kita bakal seru-seruan di edisi Rabu Manis. Dan menu request juga udah full buka, jadi buat lo semua yang pengen request, pengen nimbrung obrolan hari ini, langsung

0: Yang terhormat Bapak, aduh jangan deh. Dir Bapak, aduh susah amat sih.
1: Kenapa?

Radio dan juga NBS Radio nih. Dan sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, seperti biasa Paul pengen sapa-sapa dulu nih ya buat NG People dan juga sobat NBS yang lagi pada streaming dimanapun berada, yang mungkin lagi di kantor ya, atau mungkin buat yang lagi duduk-duduk manis di kubikel kantor sambil pura-pura sibuk ngetik ya, padahal cuma scroll sosmed. Buat kalian semua semangat ya, dan buat yang lagi mobile di jalanan yang serba macet dan bikin hela nafas terus-terusan, tenang, ada gue yang bakal nemenin perjalanan lo biar gak sepi. Dan buat lo yang lagi rebahan santuy di kamar ya, nikmatin lah aja momen-momen emas itu ya, lo layak dapet rest yang berkualitas. Dan gak lupa juga gue pengen sapa-sapa dulu nih buat teman-teman yang lagi dengerin NG Radio dan juga NBS Radio yang

juga selalu sembari on game info juga nih, dan lagi nongkrong cantik di roomnya NG Radio. Dan rame banget di sini, ada siapa kita lihat ya, ada Kamolan dan juga ayangnya, ada Angel dan juga belum ada ayangnya.

0: Chas Palmer juga. Terus ya pokoknya banyak ya buat lo semua yang pengen nongkrong bareng sama Pool di sini, langsung aja guys merapat ke roomnya NC Radio. Dan buat lo semua nih yang lagi dengerin di info ya, yang lagi di room-room lain yang kayak di Kincir mungkin, di Blurry, di Flash Black, di Taman Harmoni Surabaya, terus di Jawa Barat, ya pokoknya room-room yang udah pasang link NG Radio, happy listening aja. Dan menu request udah dibuka ya, langsung aja guys merapat. Mau request lagu aja boleh. Mau titip salam buat orang-orang terkasih.
1: Mel lamaran kerja, tapi bingung mesti gimana.
2: Mending lu ikut pelatihan cara bikin email biar gampang dapat kerja. Gak cuma diajarin email secara basic.
0: Boleh banget. Mau nimbrung topik obrolan kita hari ini, boleh banget.

People and Sobat NBS nih, di edisi Rabu Manis kali ini kita mau masuk ke, seperti biasa ya, masuk ke arena Woman Talk ya, membahas daily struggle-nya kehidupan sehari-hari anak-anak muda zaman sekarang, khususnya cewek-cewek modern nih. Topik kita hari ini yaitu worst advice ya, nasihat yang buruk di kehidupan kita sehari-hari yang pernah lo terima. Nah, jujur nih ya, Indie People dan juga Sobat MBS, dari kecil sampai segede gini kita tuh sering banget dikasih nasihat-nasihat yang katanya buat kebaikan kita. Benar gak sih? Tapi pas dijalani kok malah bikin burnout ya.

mungkin niatnya tuh ngasih saran gitu ya, tapi dampaknya tuh bikin hidup kita tuh kayak makin berabe. Makin apa ya, hidup kita tuh kayak makin berat banget dengan nasihat-nasihat itu. Nah, gue mau minta nih NG People dan juga Sobat NBS nih untuk nge-spill the tea ya. Kirim cerita atau mungkin pengalaman lo, ada gak sih nasihat-nasihat kehidupan sehari-hari yang paling atau menurut lo tuh yang paling buruk yang pernah lo dengar, dan mungkin efeknya bikin lo tuh ulus dada sampai sekarang gitu ya, atau mungkin bikin lo tuh kapok gitu untuk nerapinnya. Nah, kirim langsung aja ya ceritanya, plus sekalian request lagu favorit lo ke kolom request kita di www.mixgradio.com. Nah, sembari nunggu cerita dari kalian, gue puterin dulu kali ya lagu-lagu

0: Aku Rara tuh.
1: Aku Fiji.
2: Aku Yaya.
3: Aku Arian.
4: Aku Sa.
5: Aku Flo.
6: Aku Ozum.
7: Kami dari Room Plus Plus Info mau ngingetin kalian buat dengerin terus NG Radio di www.net.

Balik lagi bareng sama Paul di www.nextgenradio.com dan juga www.nbsradio.id, Indonesian Youth Streaming to the World. Yang masih bareng kita nih ya, kita bakal seru-seruan bareng sampai jam 4 sore nanti nih. Masih dengan topik worst advice ya. Nah, ngomong-ngomong soal worst advice ya, mungkin many people atau mungkin sobat NBS tuh ngebatin gitu ya lah. Kok judulnya saran atau nasihat yang buruk sih? Bukannya cuma

ya tanpa sadar. Ya memang betul, memang benar gitu ya. Intent atau niat orang yang ngasih nasihat itu tuh 99% pasti baik ya, of course gitu. Gak ada kok yang tiba-tiba ngasih saran sambil berdoa lo sengsara, gak ada ya kan. Tapi niat baik aja tuh kayak gak cukup gitu ya, kalau resepnya tuh udah kadaluarsa, benar gak sih? Nasehat itu tuh ibarat, menurut gue ibarat resep obat gitu ya. Obat flu itu bagus dan menyembuhkan, tapi kalau lo minum pas lagi sakit gigi, ya gak bakal ngefek gitu ya. Sama kayak nasehat kehidupan gitu, banyak nasehat lain.

0: dipaksain ditelan mentah-mentah gitu ya sama anak muda era sekarang, bukannya jadi solusi malah jadi racun gitu ya, jadi toksik gitu buat kita. Nah, jadi hari ini kita bukan mau durhaka ya. Pulen gak bakalan ngajak lo durhaka gitu, atau mungkin sok pinter gitu ya. Kita cuma mau belajar jadi anak muda yang pandai memfilter ya, pinter menyaring mana nasihat yang beneran bikin tumbuh, mana nasihat yang cuma bikin burnout berkepanjangan, ya gak sih? Apalagi nih ya G-People dan Sobat NBS nih, di era pop culture dan gempuran medsos kayak sekarang ya, pola orang ngasih nasihat tuh udah geser banget. Ya gak sih, kalau dulu tuh nasihat cuma datang dari orang tua, ya kan, dari senior mungkin di tempat kerja gitu ya.
1: Tapi kita juga diajarin cara bikin email yang
0: sekarang kita buka TikTok, buka Reels IG, atau mungkin buka X dikit, isinya tuh ribuan guru kehidupan yang baru, yang fresh banget ya kan. Semua orang tuh kayak berlomba-lomba bikin konten advice culture ya, pakai sound-sound galau atau musik-musik yang inspiratif gitu ya, terus ngasih saran. Sarannya tuh instan banget, kayak misalkan lakukan 3 hal ini biar lo sukses di usia 20-an. Atau kalau cewek mau dihargai, lo kudu kayak gini, bla bla bla bla. Nah, memang kelihatannya estetik ya dan relate banget gitu. Tapi disitulah jebakannya nih, G-People dan juga Sobat NBS ya. Di era pop culture sekarang nih, nasehat tuh sering banget dipotong-potong ya, cuma demi konten yang viral atau mungkin clickable ya kan. Nasihat yang super rumit di dunia nyata itu disederhanakan secara menurut gue kayak rada ugal-ugalan gitu ya, demi views gitu. Kalau sebenarnya kalau pada kenyataannya sih, kayaknya kalau kita lakukan itu kayaknya belum tentu berhasil juga gitu ya. Dan akhirnya apa, banyak dari kita khususnya cewek-cewek Gen Z dan juga milenial nih yang menelan nasehat estetik itu tuh bulat-bulat tanpa disaring, tanpa dikunyah dulu. Jadi kita tuh paksain standar orang di sosmed ke kehidupan nyata kita. Nah, begitu gak berhasil, kita yang kayak ngerasa gagal, kita yang burn out gitu ya, kita yang merasa paling ketinggalan.

Nah, makanya nih di zaman yang serba cepat ini, critical thinking itu tuh harus lebih tajam ya daripada kuku nail art kita. Apalagi kita sebagai wanita, sebagai perempuan nih harus punya critical thinking gitu ya. Jangan gampang terpesona cuma gara-gara sarannya itu dibungkus sama video sinematik atau kata-kata puitis. Nah, dan dari sekian banyak nasihat yang bertebaran di sosmed maupun di dunia nyata ya, ada beberapa nasihat terburuk versi gue ya, nanti bakalan kita bahas setelah ini. Dan lo semua juga boleh berbagi ya, J-People dan juga Sobat NBS ya, kalau misalkan lo punya worst advice ya, nasihat yang buruk menurut lo yang pernah lo denger itu apa, boleh lo ceritain POV lo di www.nextgeneration.com. Nah, sembari nunggu biar gak ngantuk, gue pengen puterin lagu berikut ini biar kita mulai tetap stay tune bareng sama Pul di kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio Indonesian Youth Streaming to the World.

0: biar gak ngasal dan komunikasi.
1: Hai, kami dari
2: Lawang Biru.
3: Halo, saya Arya.
4: Halo, saya Widi Saraswati.
5: Halo, saya Ed Syahrani.
6: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Biru.
7: Halo, saya John Polivan.
8: Hai, saya Edwin Coklat.
9: Jangan lewatkan penampilan kami
10: pada tanggal 27 September 2026

Kamu lagi ngapain sih? Stay tune di sini ya, karena kamu sedang simak chatting bareng Pulen, hasil kolaborasi NG Radio dan NBS Radio. NBS Radio.

0: aplikasi lancar. Lo tinggal buka www.ciptakerjamandiri.com, terus lo pilih pelatihan yang lo mau, terus daftar deh. Simpel kan? Di sana juga banyak pelatihan lain buat nambah skill kita loh.
1: Wah, wow. Oke. Gue mau daftar sekarang. Semoga bisa tempat.
2: Radio, the most popular radio stream.

Gara-gara gue nyimak obrolan yang ada di room info ya, jadi lupa masuk tadi kan. Ini gara-gara Kak Di nih ya, yang obrolannya ya makin ke selatan makin ke utara. Bikin gak fokus gitu ya. Tapi anyway, kita balik lagi nih ke topik kita aja ya. Dan kita masih bahas soal nasihat buruk. Nah, mungkin buat NG People dan juga Sobat NBS ya, langsung gas merapat kalau punya nasihat terburuk menurut lo yang mungkin pernah lo alamin dan mungkin pernah lo turutin juga gitu ya sampai sekarang, tapi lo tiba-tiba tersadar gitu. Aduh, nasihatnya ternyata bikin gue burn out ya, berat banget ternyata nasihat ini ya. Boleh di spill aja ke polanya. Dan kita masuk ke poin pertama nih yang sering banget mampir di telinga cewek-cewek ya, pas awal masuk dunia kerja atau mungkin masuk ke sebuah organisasi atau sebuah komunitas gitu ya. Nasihatnya tuh kedengeran adem banget gitu ya. Jadi cewek tuh gak usah terlalu ambisius. Jadi cewek tuh gak usah terlalu vokal. Cewek tuh penurut aja. Udah penurut, manis. Itu bakal lebih disukai dan lebih dihargai katanya gitu. Nah, kelihatannya kayak ngasih kita learning ya, ngajarin sopan santun gitu ya. Tapi realitanya ini adalah cara paling halus buat membungkus membungkus ide-ide kita gitu ya. Di dunia modern sekarang tuh kalau lu cuma manut, cuma diem, nurut-nurut aja, ide-ide keren lu tuh bakal ditenggelamkan ya, atau mungkin lebih parahnya diklaim sama orang lain. Ya kan? Jadi NG People dan Sobat

sih gitu ya. Itu sebenarnya tenda lo tuh profesional dan punya kapasitas gitu ya. Jadi jangan mau disuruh semakin mengecil cuma biar orang lain tuh merasa nyaman di sekitar lo. Jadi kalau misalnya ada nasihat-nasihat, ih jadi cewek mah diem aja, nurut aja, duduk manis aja, kayak gitu malah lebih disukai, lebih dihargai. Itu mungkin menurut gue juga agak-agak lain ya nasihatnya, kenapa begitu ya. Jadi seolah-olah kita ini

ambisi terlalu tinggi, terlalu vokal tuh nggak boleh perempuan. Nah, ada lagi nih ya, misalkan ini yang nggak kalah sering juga nih, nggak kalah sering bikin cewek-cewek tuh pusing gitu ya, yaitu soal standar penampilan. Nah, ini sering banget sih. Siapa yang pernah dapat nasihat cewek tuh kalau keluar rumah harus selalu kelihatan rapi, harus dandan, harus seger ya. Itu bentuk menghargai orang lain tahu. Nah, ini niatnya yang ngajarin sih self-care ya, bener gitu, soal kerapian gitu. Tapi kalau dipraktekkan tiap hari tanpa celah misalkan nih, yang ada bukannya malah beauty and shifty gak sih? Ya kan lagi capek, lagi jerawatan, matanya mata panda gara-gara lembur gitu ya. Atau lagi pengen mukanya tuh breathable tanpa make up gitu, malah ngerasa bersalah gitu ya, gara-gara itu tuh kayak gak etis aja lu keluar gak ngehargain orang, ya kan? Masa iya nilai dan kapasitas kita sebagai manusia cuma diukur dari seberapa tebel blush on kita atau mulusnya muka kita hari itu gitu ya. Menghargai orang lain itu lewat sikap dan lewat kinerja, ya kan? Bukan cuma dari visual yang harus selalu siap di pose kapan aja. Kan kadang-kadang kita juga males ya, perempuan tuh males dandan, paling keluar tuh kayak pengen beli apa gitu, atau mungkin ketemu ya, kecuali kalau ketemu sama klien ya harus rapi, bersih ya, disesuaikan lah gitu ya, nggak yang apa ya, apa adanya, seada-adanya ya enggak, jadi harus disesuaikan gitu, nggak harus selalu melulu kita tuh harus on point terus gitu ya kan. Oke, kita baca request dulu nih. Barangkali udah ada yang masuk nih, cerita dari Angie People. Kita lihat dulu ya, kita intip nih, ada dari The Powerpuff Girls. Ini Powerpuff Girls apa nih? Hijau, biru, atau kuning ya? Nih, ini sebenarnya tahu nih, sebenarnya DJ Ika nih ya mengaku pakai anonim ya, The Powerpuff Girls. Gimana, apa kabar? Jadi belibet. Apa kabar Powerpuff Girl? Hijau merah ya kan. Minta lagunya Nabila Takiyata, Semudah Home Pimpa. Ini lagunya lucu banget. Pesannya halo-halo DJ Pool, halo juga DJ Ika ya. Aku sering sih dinasehatin, tapi jarang banget aku turutin. Karena bagiku semua orang cuma bisa ngomong. Tapi kan yang ngejalaninnya kita. Dan aku tipe yang milih-milih kalau dengerin nasehat. Ada yang masuk kanan, keluar kiri, ada juga yang kupikir-pikir aja. Juga yang emang aku telan mentah-mentah ada juga. Misalnya dari orang tua pasti kulakuin. Setiap hari ngelus dada sih di jempol, karena harus nahan hati. And banyak banget yang bikin kaget di kehidupan ini. Thank you DJ Paul, semangat siarannya. Salam juga buat Sobat NBS. Thank you juga buat DJ Ika ya.

Kapan nih bertiga untuk menyelamatkan dunia? Kan Powerpuff Girl tuh tugasnya menyelamatkan dunia ya. Tapi kalau hari ini menyelamatkan dunia dari nasihat-nasihat ngawur. Dan gue setuju sih 100% ya sama Powerpuff Girls ini ya. Semua orang tuh cuma bisa ngomong, tapi yang ngerasain dan ngejalanin kan kita sendiri. Pola pikirnya ini tuh sebenarnya udah benar banget ya, NG People dan Sobat NBN ya. Nasihat orang itu ibarat baju di toko. Kalau ukurannya pas dan bikin lo nyaman, ya pakai aja, ya kan? Tapi kalau kekecilan, bikin engap ya, modelnya udah nggak zaman, misalkan nih, ya nggak usah dipaksain dibeli, cuma gara-gara dipaksa sama mbak-mbaknya gitu ya. Tapi jujur nih ya, poin soal orang tua yang pasti diturutin ya, nasihatnya pasti diturutin, ini tuh relate banget.

sebagainya harus diturutin gitu ya. Tapi kalau ditelan mentah-mentah juga kadang konsep zaman orang tua kita dulu tuh sama tantangan anak muda sekarang tuh udah beda alam gitu loh. Makanya mungkin wajar banget gitu ya dia nih ujung-ujungnya bilang setiap hari ngelus dada dan nahan hati. Mungkin resep gue simple sih buat Powerpuff Girl nih ya, dan kita semua yang suka nahan hati nih ya. Kuping kita boleh ramah tapi filter pikiran kita harus tegas ya. Kalau dari orang tua, hargai niat baik dan kasih sayangnya, tapi ambil jalan tengahnya yang paling aman buat mental kita. Jadi gak semua hal harus kita telan mentah-mentah gitu ya, nanti bisa bikin burnout.

0: happy ya. Dan lu udah keren banget ya, bisa bertahan dan pinter milih-milih nasihat. Terus mau baca lagi nih, ada dari CXXX Dikincir. Minta lagunya For Revenge Museum Duka. Tadi udah gue puterin, tapi nanti gue puterin For Revenge yang lain ya. Pesannya nih nasihat yang menohok yang sering lu denger tuh dimanapun lu berada, kata kita. Kalau emang jodong, dia ngetiknya jodong dong, jodoh ya maksudnya. Kalau memang jodoh juga bakal balik lagi. Itu nasihat bikin gue kapok dengernya. Yang bikin gue nunggu terlalu lama yang sebenarnya udah selesai. Maka mungkin dari
1: yo.
0: Itu gue sekarang kalau udah selesai ya gak bakal balik lagi. Salamnya buat semua yang lagi on info, yang di room Bluri, Flash Black, Taman Angsa, dan di room lain. Jangan lupa makan siang. Dan terkhusus yang dikincir, jangan lupa juga makan siang, khususnya buat Mbak Allah, buat cece aku, semangat siarannya. Jangan lupa cappuccino panasnya juga satu, es dong biar lebih nendang ya.

Ini komennya dari XXX nih ya. Ini tuh berasa kayak bom ya. Bom siang-siang hari. Nasihat kalau emang jodoh nanti juga bakal balik lagi. Nah, nasihat itu tuh sejatinya adalah nasihat terburuk berkedok harapan palsu kalau menurut gue ya. Dan ini paling legendaris sepanjang masa gitu ya. Dan ini juga banyak banget nasihat-nasihat estetik yang berseliweran di sosmed kita, quotes-quotes IG. Tapi pas dijalanin realitanya tuh kayak cuma bikin kita terjebak gak sih, ya kan, digantungin tanpa kepastian. Dan buat NG People dan sobat NBS nih, nasihat kayak gini tuh mungkin ngajarin kita buat pasif dan memelihara false hope ya. Kita tuh disuruh nungguin orang yang mungkin udah seneng-seneng dengan kehidupan barunya mungkin ya, sementara kita di sini masih stuck ya kan, masih kangen mungkin. Masih nungguin ya, itu bikin rugi waktu, rugi umur, plus rugi energi ya kan. Tapi salut banget nih buat XXX ya, yang dikincir nih mindset lo yang sekarang itu tuh top tier banget gitu ya. Kalau udah selesai ya selesai, close the capture, burn the book, move on gitu ya. Jadi pintunya udah dikunci, kuncinya dilempar lah entah ke laut, entah kemana gitu ya. Gak ada tuh cerita.

mau pengen baca satu lagi deh, ada dari Maya Caca, mitologinya Silam Seven, sebuah kisah klasik, lagunya buat para NG People dan NBS Radio yang lagi dengerin aja. Okay, thank you buat Maya, nanti diputerin sama Paul. POV dari kalian nih, nasihat-nasihat terburuk menurut lo yang pernah lo jumpai, yang pernah lo denger apa ya, boleh langsung di drop di kolom request kita di www.maxgradio.com.

0: www.nbsradio.id, Indonesian Youth Streaming to the World. Balik lagi bareng sama Pul yang masih membahas soal nasihat-nasihat buruk yang pernah kita temui di kehidupan sehari-hari. Nasihat baik, tapi sebenarnya dampaknya tuh gak begitu baik gitu ya maksudnya ya. Karena I think semua nasihat itu pasti niatnya 99% niatnya baik gitu ya, untuk kebaikan kita gitu. Tapi kadang ya itu tadi, karena zamannya udah gak relevan mungkin ya. Yang tadinya nasihat itu dikasihkan dari orang tua kita zaman dulu, kalau zaman dulu sih it's okay gitu ya. Masih relate, masih relevan gitu. Tapi kalau untuk di zaman sekarang mungkin medan pertempuran kita sehari-hari aja dah udah lain gitu ya, udah beda. Dan situasi maupun zamannya ya udah beda gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa nasihat yang sebenarnya baik tapi kayak udah gak relevan aja gitu ya kalau kita lakuin di zaman sekarang gitu.
1: Di Rock Never Dies, panggilan buat seluruh rock.
0: Nah, ada contoh nasihat yang masterpiece banget nih menurut gue. Dan ini cukup agak beracun ya. Nasihatnya gini, tahan-tahan aja dulu, nanti juga kebiasa kok. Nah, ini biasanya dipakai pas kalau kita tuh ngeluh atau curhat gitu ya, soal lingkungan tempat kerja kita, lingkungan kantor kita yang mungkin cukup toksik gitu ya. Kita ngeluh, kita curhat gitu, mungkin ada teman kita yang suka memanfaatkan kita gitu ya, atau mungkin memperlakukan kita nggak adil. Kelihatannya tuh ngajarin kesabaran dan tangguh gitu ya kan. Tahan aja dulu, nanti juga terbiasa kok lama-lama. Ya kan, kayak ngajarin kita tuh sabar gitu. Tapi sadar nggak sih Haji People dan Sobat NBS nih, nasihat ini tuh sebenarnya ngajarin kita buat mentoleransi penderitaan gak sih? Ya kan? Kebanyakan menahan tuh lama-lama bikin kita mati rasa loh. Bisa-bisa, ya kan? Terus ujung-ujungnya tumbang karena burnout, bener gak sih? Jadi sabar itu menurut gue ada porsinya ya. Tahu kapan harus speak up dan kapan harus cabut dari situasi buruk. Itu tuh bukan tandanya kita melawan nasihat atau lemah gitu. Tapi itu menurut gue adalah bentuk self-love, ya kan? Kan sabar ada porsinya ya kan. Jadi gak semua tuh harus bisa ditahan-tahan gitu ya. Tahan-tahan aja dulu, nanti juga terbiasa kok lah. Kalau memang lingkungannya toksik mau gimana gitu ya. Apakah kita harus mentoleransi penderitaan kita sendiri? Ya kan enggak gitu ya. Kalau di zaman sekarang mah udah gak cocok sama kita, gak relate, gak relevan, ya udah gak kita lakuin gitu ya.

0: Cewek Amuntai. Cewek Amuntai. Mental Kita Dewa 19 Laskar Cinta. Request dong Kapulen. Semangat siarannya Kak. Thank you juga buat Cewek Amuntai ya. Terus ada dari Maya again, metalnya si Growth After Sex Cry. Aku request lagu yang biasa di JH arah request, kangen dengerin lagu ini, lagu yang menghiasi NG Radio. Iya, kenapa lagi dia yang jarang request lagu itu ya? Terus satu lagi ada dari Gloria, minta lagunya Budi Doremi Mesin Waktu, pesannya. Selamat sore DJ Pool, mau salam-salam aja buat NG People dan pendengar NBS Radio. Salam juga buat teman-teman Imview dan yang lagi di room NG Radio. Jangan lupa bahagia kalian semuanya. Makasih Kapol, sehat-sehat selalu. Nah, kalau jangan lupa bahagia itu tuh nasehat yang bagus ya, mengingatkan kita jangan lupa bahagia. Jadi yang bikin sedih, yang bikin dongkol, yang bikin gedek, hempaskan aja ya, yang penting kita bahagia, fokus sama diri sendiri. Ya gitu gak sih Gloria? Ya kan, jadi dia selalu mengingatkan jangan lupa bahagia. Nah, Gloria mengingatkan jangan lupa bahagia, tapi Gloria jangan lupa juga, jangan lupa bahagia juga untuk dirinya sendiri ya. Oke, kita puterin dulu lagu yang udah di request. Terus stay tune bareng sama
1: Buat kamu yang sibuk dan santai, aku temenin ya. Ada chatting dari jam 1 sampai jam 4 sore bareng Fluen. Chatting, hasil kolaborasi NG Radio dan NBS Radio. NBS Radio.

PP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang Jazz.

Parah. Yang baru masuk juga, selamat datang dan happy listening aja buat kalian. Dan menu request juga masih terbuka lebar ya, JP Paul dan juga Sobat NBS. Buat lo semua yang pingin request lagu favorit, lagu kesayangan

nasehat yang buruk gitu ya, dan anehnya lu lakuin itu dan bikin lu kapok gitu ya. Boleh diceritain, di drop aja di kolom request kita di www.nextjradio.com.

punya nasehat nih berikutnya yang sering banget bikin cewek-cewek tuh tertipu gak tuh, bukan tertipu sih ya, kayak gini nih, misalkan di tempat kerja gitu ya, kalau masih muda kerja aja, nggak usah komplain ya, nanti kerja keras lo pasti kelihatan kok sama atasan. Nah ini nih kelihatan ngajarin ya, ada dedikasinya, ada profesionalitasnya gitu ya, tapi realitanya di dunia kerja modern era sekarang, kalau lo kerja keras tanpa ngasih sebuah boundaries ya, atau sebuah batas, tanpa lu speak up gitu ya, yang kelihatan sama atasan bukan potensi lo, tapi lo gampang dikasih limpahan kerjaan orang lain.

ban kerjaan teman-teman lo gitu, karena lo saking diemnya, saking nerimonya. Menurut lo itu adalah kerja keras, tapi padahal sebenarnya enggak gitu ya. Jadi kita tuh harus smart work and apa ya, visibility itu tuh penting banget gitu ya. Jadi nggak cuma hard work aja, kita juga harus smart dan juga visibility gitu, NG People dan juga Sobat NBS ya. Jadi kantor tuh mungkin bisa nyari pengganti lo dalam waktu singkat gitu ya, tapi kesehatan dan fisik lo tuh nggak ada spare partnya, tau nggak sih? Jadi kalau misalkan kerja, dibilang ih lo kerja keras aja terus, ntar juga dilihat tuh sama atasan gitu. Ya tapi kalau kerja keras ngerjain kerjaan orang lain, kerjaan yang dilimpahin ke lo terus lo diem aja, manut-manut aja, diem-diem aja ya, itu sih pahlawan tanpa tanda jasa ya. Nggak naik jabatan tapi malah naik darah tinggi gitu ya, naik darahnya gitu.

terus ada lagi nih, nasehat manis tapi menurut gue ini cukup beracun ya. Mumpung masih muda, nikmatin hidup, duit mah bisa dicari lagi. Tapi liburan gak bisa terulang, momen-momen liburan gak bisa terulang gitu ya. Niatnya sih memang ngasih kita ini ya, work-life balance gitu ya, dan enjoy the moment gitu. Tapi kalau ditelan mentah-mentah ya, tiap kali stres ya kan, dikit-dikit self-reward beli kopi kekinian plus tambah pastry gitu ya, croissant atau apa gitu. Stres tiap hari, self-rewardnya tiap hari pas lagi lihat saldonya kita di akhir bulan tinggal 50.000, nah baru deh stresnya langsung level up gitu ya, jadi darah tinggi. Iya kan? Nah, momen itu tuh emang penting menurut gue ya, tapi kayak kebutuhan darurat itu tuh gak bisa dibayar dengan kenangan manis ya, gak sih? Self reward boleh banget gitu ya, tapi kalau bikin keuangan kita kritis ya, itu namanya bukan reward ya, itu namanya lifestyle yang jelek gitu. Jadi self reward boleh sesekali aja, tapi jangan setiap stres dikit-dikit self reward gitu. Ah, gue stres nih, gue mau self reward gitu, tanpa mikir ah ini tanggal berapa, taunya udah tanggal tuir ya kan. Akhirnya nggak jadi self reward, tapi malah ini ya, apa namanya, puyeng gitu, karena aduh duit gue tinggal segini. Nah, bingung tuh, pinjam 100 dulu dong. Oke, kita geser baca request lagi nih ya. Oke, kita baca ada dari Kodok Salto nih, mentologinya Last Child, hancur lebih dulu. Hai DJ, cuma mau request aja, puterin ya DJ. Oke, terus ada dari Ra Rato nih, mentologinya Troy, kok lagi memaksa waktu. Pesannya dinasehatin jangan sering-sering top up game, ngegacha-gacha waktu kecanduan PUBG buat punya skin-skin terbaru, beli-beli yang gak berguna. Emang gak terlalu berguna, tapi bagiku immune. Sering keracunan iklan, akhirnya beli juga padahal datangnya nggak sesuai espresso. Espresso nggak tuh. Dan ini yang dinasehatin bukan, yang nasehatin bukan orang tua, dinasehatin sama ponakanku yang cewek, karena kakakku, orang tuaku, mereka tuh nggak paham apa itu top up game. Tapi ponakanku kan itu tahu ya, aku suka gacha, WKWKWK, semangat nih

0: komentarnya seru banget nih ya. Mungkin ada ini merupakan plot twist ya. Ini plot twist banget nih GP Paul dan juga Sobat NBS ya. Biasanya kan yang sepuh yang ngasih nasihat ya ke yang muda gitu, nah ke yang bocil gitu. Nah ini ponakan ceweknya yang menasehati tantenya. Ini kayaknya the real bocil kematian berkesadaran finansial tinggi kayaknya. Ya kan? Tapi ini bukannya nasehat dari ponakan lu itu bagus banget ya Ratu ya. Dia kan ngasih nasihat yang ini ya, berguna gitu, bagus banget ya kan. Itu bukan nasihat yang buruk tau, kalau menurut gue ya ini nasihat yang bagus nih sebenarnya. Iya kan, niatnya emang self reward awal-awal ya, menyenangkan diri sendiri lewat gacha, beli skin PUBG. Nanti pengen apa, muncul iklan lagi, beli lagi biar kelihatan imut dan slay gitu ya. Keracunan ini top up ya, walaupun datangnya nggak sesuai ekspektasi katanya gitu. Tapi ya itu tadi gitu ya, berkedok self reward gitu. Kalau hitung-hitung misalkan itu ya bulan gitu ya, lumayan juga tau nggak sih duitnya ya kan. Karena menurut gue, menurut pengalaman gue juga pernah kecanduan top up juga di game gitu ya. Itu tuh nggak berasa memang kalau nggak ada yang nasehatin gitu. Kita tuh kayak yang jor-joran aja gitu, beli ini gak berasa. Tapi begitu kita hitung-hitung spend money kita, real money kita yang habiskan di situ, ternyata udah banyak banget cuy. Gak berasa, itu bisa jadi tabungan masa depan sebenarnya. Nah, tapi nih Ratu nih dengerin nasehat dari ponakannya gak nih? Atau cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ah biarin aja yang penting lucu imut gitu ya. Tapi ada baiknya loh itu nasihat dari ponakan Ratu ini tuh
1: musik Biala Panglima.
0: Kalau misalkan lo mau dengerin itu tuh bagus loh, baik loh itu sebenarnya ya. Jadi bisa menyadarkan harus mulai pilih-pilih gitu ya, mana yang berguna, mana yang bermanfaat gitu. Iya kan? Itu sebenarnya bagus nasehatnya ya. Oke, lanjut, ada baca satu lagi deh, ada dari Kira, minta lagunya Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Pesannya nasehat terburuk adalah di saat gue disuruh atau disarankan kakak gue untuk menjadi pribadi yang kalem, lemah, lembut, dan tenang. Ku coba, ku praktekan, sulit sekali nyai, kata dia gitu. Kayaknya harus menguasai 5 elemen sih kalau gue disuruh jadi pribadi begitu. Kata gitu. Kapok enggak dulu deh kalau disuruh spek begitu. Titip salam buat klandiku sayang, Maci sudah sayang sama aku yang spek reok Ponorogo ini.

0: Iya ya, gue tuh kan sering banget gitu ya nyuruh dia tuh jadi perempuan tuh yang kalem dikit gitu loh. Apa-apa tuh pelan-pelan, gak usah gerusak-gerusuh gitu ya. Slow cooling down gitu ya, gak usah dar-dar-dor, gerubrak-gerubruk. Yang lemah lembut gitu, tapi gak bisa gitu ya. Dan itu dianggap dia sebagai nasihat terburuk dong. Iya kan, dia nganggap itu nasihat terburuk. Okay, it's fine ya. Mungkin kelihatannya memang bagus ya estetik, tapi sebenarnya nasihat bagus loh itu, bukan nasihat buruk ya kan. Kayak putri kerajaan gitu ya, harus kalem, lemah lembut, tenang, nggak gedubrak gedubruk, gerusa gerusu. Jadi apa apa tuh enak gitu dilihatnya, nggak brak-bruk apalah gitu ya. Kitanya tuh yang ngeliat tuh pusing gitu loh. Tapi mungkin pas dipraktekin sama dia nih, yang mungkin mobilitasnya tinggi gitu ya, realitanya tuh mungkin malah bikin jiwa dan raga dia tuh menjerit. Ya, sampai harus menguasai 5 elemen dulu gitu ya, baru bisa kalem seperti itu. Nih dengerin ya, J-People dan Sobat NBS, dan khusus buat adik gue nih kiranya. Ekspresif dan tegas itu tuh bukan berarti apa ya, menurut gue gak apa-apa gitu ya. Ekspresif, tegas tuh gak apa-apa, tapi harus apa ya, menunjukkan itu harus ada etikanya gitu. Yang penting itu aja gitu ya, meskipun gerusah-gerusu, gerbak-gedebuk, dar-der-dor gitu ya, tapi harus tetap menjunjung tinggi etika ya kan. Jadi dunia luar itu tuh memang kadang keras ya. Jadi kira nih kalau dipaksa jadi cewek yang terlalu lembut dan kalem, mungkin gak bisa gitu. Mungkin di pikirannya malah gampang diinjek-injek kali ya, atau disepelein sama orang gitu. Jadi dia gak bisa gitu ya. Dan gak apa-apa gitu, setiap cewek itu punya karakter dan energinya masing-masing ya. Ada yang tipe-tipe puitis, kalem ya kan, tapi ada juga yang tipe-tipe firecracker gitu ya, energik. Kalau dia sih nggak energik ya, dia sih gerusah-gerusuh dan gedebak-gedebuk sih. Jadi buat kira ya udah deh, nggak apa-apa ya, nggak usah dipaksa harus jadi spek princess ya. Yang penting tetap sopan, punya boundaries dan tahu
1: TNI 2026. Catat tanggalnya. Minggu 27
0: sempat ya kan, kebawa ekspresif itu karakter ya. Jadi yang penting sopan gitu aja sih. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya sarannya. Buat kira ya yang lagi berusaha menyeimbangkan 5 elemen kehidupan ya, nanti gue puterin lagunya buat lo sih. Oke, J-People dan Sobat NBS nih, kita kabulkan langsung ya, kita puterin yang udah di request. Tetap stay tune bareng sama aku di www.nextgradio.com dan www.mbsradio.id, Indonesian Youth Streaming to the World.

0: Kamu lagi ngapain sih? Stay tune di sini ya, karena kamu sedang simak chatting bareng Fulan. Hasil kolaborasi NG Radio dan NPS Radio. NPS Radio.
1: Hai, kami dari
2: Lawang Tidur.
3: Halo, saya Rang Aryas.
4: Halo, saya Widi Saraswati.
5: Halo, saya Ed Syahrani.
6: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Pitu.
7: Halo, saya John Polivan.
8: Hai, saya Edwin Coklat.
6: Jangan lewatkan penampilan kami
8: pada tanggal 27 September 2026

www.nextgenradio.com, Next Radio, you're streaming to the world. Tiba-tiba ngeblank banget ya. Oke, okay, new people, balik lagi bareng sama Paul di kolaborasinya NG Radio dan juga NBS Radio yang masih nemenin lo semua sampai jam 4 sore nanti, dan menu request juga masih terbuka lebar banget ya. Jadi buat lo semua yang masih pengen request

filter yang rusak ya. Jadi filter dulu baru ditelan ya. Kunyah dulu baru ditelan. Tadi gue udah kasih

yang ternyata masih bisa dihack pakai gaya modern ya. Tapi tahu nggak sih apa kesalahan terbesar anak muda zaman sekarang pas dapat saran atau nasihat? Yaitu suka lupa ngefilter. Nah, dapat nasihat bagus dari senior, ditelan mentah-mentah sampai memaksa diri sendiri babak belur gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, dapat nasihat yang agak pedes tapi niatnya ngebangun langsung alergi, terus dibilangnya gue di-judge, gue dipojokin atau gak dihargain mental health gue gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kuncinya cuma satu nih, JPP dan Sobat NBS ya. Jadikan telinga kita itu ibarat penyaring atau filter ya kan. Jadi buang ampasnya. Cara nyampein yang kasar misal, atau mungkin gengsi orang yang ngasih saran, atau standar zaman dulu yang udah gak relevan, buang jauh-jauh aja, skip. Ya, terus apa dong yang bisa diambil ya? Diambil sari-sarinya aja, diambil gitu ya, inti kebaikannya, substansi dari nasihat itu, poin-poin logisnya seperti apa, dan mungkin pelajaran berharganya yang kita ambil, itu yang kita simpan ya kan. Dan perlu kita ingat ya, JPP dan juga Sobat NBS nih, hidup kita itu bukan kapal pelarian yang bisa disetir sama semua penumpangnya kan. Lo adalah kaptennya, jadi nasihat orang lain itu tuh cuma kompas atau mungkin peta tambahan ya kalau menurut gue gitu. Kalau petanya bilang suruh nyebur ke jurang, ya masa lo mau nurut ya kan, cuma gara-gara yang ngasih peta itu orang senior gitu. Enggak kan gitu ya. Jadi mulai hari ini mungkin stop untuk menelan nasihat mentah-mentah ya, mau itu dari orang tua atau atasan atau konten kreator sosmed mungkin, atau bahkan dari gue sendiri nih ya. Misalnya nih, always use your critical thinking ya. Jadi tanyain ke diri sendiri, ini relevan atau enggak buat hidup gue, bikin gue berkembang atau cuma bikin gue makin cemas kayak gitu ya. Kalau bikin berkembang ya pakai, kalau cuma bikin cemas dan tertekan ya senyumin ya kan, sambil bilang thank you ya, terus ya udah lupain aja, simple gitu ya. Nah, ini buat aja people dan juga Sobat NBS, setuju nggak nih lo sama prinsip ini gitu ya, sambil resapi dan sambil lu pikir-pikir ya, atau mungkin ada pendapat lain soal ini ya, boleh lu tuangkan aja prinsip lu seperti apa. Nggak gitu Paul, boleh gitu ya. Nah, sambil nunggu nih, gue pengen bacain dulu nih requestan yang masuk ya.

Oke, ada dari Angel Chan nih, minta lagunya Opi Andaresta, ingat-ingat pesan mama. Lagunya jadul banget ya, lama banget nih gue gak denger lagu ini ya. Pesannya sebenarnya banyak nasihat-nasihat buruk yang diberikan oleh orang-orang ke aku, Kapol. Cuma gak pernah aku denger atau lakuin. WKWKWKWK WK, WK, WK.

Iya, kalau nasihat buruk ya pasti kayaknya nggak mungkin kita lakuin ya. Jadi kita tuh punya defense gitu. Ini yang disebut memilih-milih atau memfilter nasihat ya, sama yang kayak gue bilang tadi gitu. Dan jujur ya, NG People dan Sobat NBS nih, ini tuh sebenarnya survival mode paling efektif ya buat anak muda zaman sekarang gitu. Pas orang-orang sibuk ngasih nasihat yang sok bijak mungkin ya, Angel ini cuma angguk-angguk ramah gitu ya. Kasih senyum tipis tapi di hati bilang, iya, yeah, thank you ya sarannya, tapi sorry banget nih, gak bakal gue lakuin. Udah ngebatin kayak gitu-gitu ya, daripada lo capek berdebat ya sama orang yang mungkin merasa paling paham di hidup lo ya, mending pakai jurus kayak Angel gitu ya. Dengerin seperlunya, terus biarkan nasihat itu menguap gitu aja di udara ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak sempat mampir ke pikiran dulu gitu ya. Jadi pikiran dan energi lo tuh terlalu berharga ya. Jadi mumpung untuk nampung junk advice itu tuh kayaknya nggak usah deh gitu ya, menuh-menuhin gitu ya kan. Oke, terus next lagi nih, ada dari CX Owner Kincir, minta lagunya Ungil, jika itu memang terbaik. Pesannya ada satu lagi nih yang top tier, Cece. Biasanya nih nyokap gue bilang gini, jangan pilih-pilih, nanti gak dapet apa-apa. Gue ikutin dong, gak pernah pilih-pilih pasangan ya. Alhasil ternyata menerima sesuatu yang gak cocok cuma karena takut kehilangan tuh malah bikin kita kehilangan jati diri kita sendiri.

Nah, ini mah cuma bukan cuma nasehat ya. Ini tuh sebenarnya core memory ya. Dan ini nyas banget ya. Dan gue yakin 100% ya, J-People dan sobat NBS yang lagi menyimak dimanapun berada, ini pasti langsung terdiam pas denger kalimat tadi ya. Menerima sesuatu yang gak cocok cuma karena takut kehilangan, malah bikin kita kehilangan jati diri sendiri. Ini bener banget, that hits right in the chest ya. Jadi jangan nasihat, jangan pilih-pilih nanti gak dapat apa-apa, itu sejatinya adalah nasihat terburuk berkedok ketakutan yang paling sering diturunkan antar generasi. Benar gak sih? Orang tua kita dulu tuh mungkin mikirnya tuh ketakutan gitu ya, takut anaknya gak laku, takut anaknya tuh kesepian gitu ya. Tapi realitanya di hubungan modern zaman sekarang, memilih pasangan itu bukan soal pemilih atau bukan soal sok jual mahal ya, tapi soal standar dan kompatibilitasnya gitu loh. Jadi pas lo dipaksa buat nerimo ya, dan mungkin dipaksa untuk nurunin standar setinggi-tingginya cuma demi punya status in a relationship ya, yang terjadi bukan kebahagiaan, tapi mungkin lo bisa bertengkar sama nurani lo sendiri tiap hari ya kan. Lo memaksa hal-hal yang mungkin bisa ngerusak mental lo, sampai akhirnya lo mikir, gue ini sebenarnya siapa sih gitu ya. Jadi ingat ya, buat kita semua nih, lebih baik sendiri.

harus kita memilih, ya kan? Gak mau dong kita dapet yang simbiringin ya, atau mungkin gak sesuai sama yang kita mau. Ya at least meskipun manusia ini gak ada yang sempurna ya, tapi kan kenyamanan kita itu kan juga harus kita pilih, ya kan? Ya kali kita gak nyaman sama itu orang, terus kita memilih orang sama orang itu kan gak mungkin juga gitu ya, karena kita ingat nanti jangan pilih-pilih, nanti gak dapet apa-apa, takut gak dapet apa-apa ya. Ya memang kalau untuk relationship harus wajib ya kalau menurut gue. Dan itu udah gak relevan ya sama kita di era modern ini. Thanks banget buat Sil yang udah ngingetin kita semua. Ini pelajaran mahal banget ya. Dan nanti bakalan puterin ya lagunya. Dan ini tuh berhasil apa ya, bikin kita berpikir gitu ya. Oh iya juga ya gitu, kalau misalkan kita, apalagi yang sering banget nyuruh cepetan nikah, buru-buru nikah ntar lu gak dapet lu gitu ya. Itu kan sama ya, sama dengan gak usah pilih-pilih nanti gak dapet apa-apa. Nah ini cukup membuka mata kita gitu ya, jadi gak apa-apa, kita memang harus berani untuk pasang standar ya, jadi biar kita gak salah dalam memilih ya pasangan untuk seumur hidup gitu. Jadi ngeri kan nanti kalau misalkan impulsif buying ya, kayak impulsif dalam memilih karena orang tua bilang begitu. Ya sudah gitu ya, yang penting kita tetap bisa jadi diri sendiri dan kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang kita butuhkan ya kan. Terus mau baca satu lagi deh, ada dari My Darling Adrian yang terlalu Once De Alova. Pesannya, assalamualaikum sayangku. Waalaikumsalam sayangku. Hari ini pasti moodnya bagus karena ditemenin aku seharian kan dari pagi. Iya dong, masa enggak? Meski kepala sayang nyut-nyutan kan. Nah tema yuk, tema ya. Nasihat apa ya yang pernah aku dengar? Hidupku terlalu datar meski gak baik-baik amat. Tapi banyakan orang yang minta nasihat, padahal aku juga butuh nasihat kan. Aku tuh selalu menjalankan hari ini ya, hari ini, besok ya lain lagi, hadapi aja. Jadi gak mau campurin pemikiran hari ini dan besok. Untuk nasihat yang buat kapok, juga jujur sampai saat ini gak ada. Kalau hinaan mah banyak sayang yang buat aku kapok untuk menjadi baik ke orang tersebut. Apalagi kalau udah gak suka, aku orangnya terang-terangan juga, jadi kelihatan. Nanti kita bahas panjangnya di podcast kita. Buat saya sama siarannya, bahagia selalu, I love you.

0: bertempat di lapangan bola Aldiron, Jakarta Selatan. Saksikan pertunjukan spesial musik rock legend lintas generasi menampilkan John Paul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat my darling yang mampir, yang katanya tadi ngabarin mati lampu, mati listrik ya di sana ya. Dan ini yang di-spill sama beliau ini unik banget ya, relate sama banyak orang. Dia bilang, hidup aku datar, lebih banyak orang yang minta nasihat daripada ngasih nasihat. Padahal aku juga butuh nasihat, katanya begitu. Nah, ini dilema dari banyak orang. Banyak dari kita yang kelihatannya tuh tenang, stabil gitu ya, dan selalu punya solusi buat orang lain. Akhirnya orang-orang pada datang lah minta saran. Tapi mereka lupa kalau si penasehat ini tuh juga manusia biasa ya, yang kadang mental burn-nya tuh kerasa dan butuh senderan juga. Terus siapa dong yang nge-heal, ya kan? Nah, terus mindset beliau ini hari ini, besok ya besok. Itu sebenarnya sejatinya adalah bentuk

Tapi ada satu hal yang paling menyita perhatian gue nih soal hinaan dan boundaries ya. Dia bilang kalau udah dikasih hinaan, dia kapok buat baik sama orang itu dan memilih terang-terangan. Jadi kalau dia nggak suka sama orang tuh udah kelihatan banget ya. Udah terang-terangan banget gitu. Nah, Enjimul dan Sobat NBS, ini pelajaran penting ya. Baik itu menurut gue wajib ya, tapi terlalu baik sama orang yang gak tahu cara menghargai kita, itu namanya penyiksaan diri gak sih, ya kan? Kalau ada orang yang udah jelas-jelas toksik atau ngehina kita, ya gak usah pakai nasihat ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan berlebihan gitu. Jadi pasang boundaries, tegas, mending ya gak usah dipikirin, usir halus dari kehidupan lo biar hidup lo tuh damai, aman, tentram jiwa dan raga ya. Makasih banget nih buat my darling yang udah nemenin dari pagi ya, nemenin kepala nyut-nyutan. Dan thanks banget udah spill sudut pandangnya. Nanti kita sambung ya podcast nanti malam ya toh. Oke, kita puterin dulu lagu yang udah di request sama kalian nih. Tetap stay tune bareng sama Pul di Chatting. Cocok.

0: Mo Sidik, gue seorang stand up comedian. Dengerin terus MG Radio, your streaming station.
1: Kami dari
2: Papa.
1: Dengerin terus MG Radio,
2: your

0: Syahrani Edane, Trisan.
1: Kamu lagi ngapain sih? Stay tune di sini ya, karena kamu sedang simak chatting bareng Pulan, hasil kolaborasi NG Radio dan NBS Radio. NBS Radio.
2: Hai, kami dari Lawang Pidur.
3: Halo, saya Arya.
4: Halo, saya Widi Saraswati.
5: Halo, saya Ed Syahrani.
6: Halo, gue Rison dari Rox dan Lawang Pitu.
7: Halo, saya John Polivan.
8: Hai, saya Edwin Coklat.
2: Jangan lewatkan penampilan kami
8: pada tanggal 27 September 2026
4: dalam acara
2: Yala Panglima TNI
5: di lapangan Aldi Roma.

banget buat NJ People dan juga Sobat NBS ya. Jadi gue sebut ini sensitivitas nasehat ya. Jadi kita harus bisa bedain mana yang beneran sayang dan mana yang cuma mau mengkontrol hidup lo. Nah, gara-gara dari tadi kita bahas worst advice ya, jangan sampai lo pulang hari ini terus langsung jadi apa ya, jadi defensif ya, atau mungkin alergi sama semua orang yang ngasih masukan. Jangan ya, nanti ada teman lo yang ngingetin, lo jangan banyak-banyak minum es terus dong, nanti batuk, terus lo bentak dia gitu. Stop dikte hidup gue ya, ini worst advice buat gue. Ya jangan gitu juga ya Mali ya. Gak kayak gitu juga gitu. Kuncinya ada di motif dibalik nasihat itu. Nah, mungkin orang yang beneran sayang sama kita fokusnya ada di kesejahteraan kita. Bener gak? Pas mereka ngasih nasihat, mereka siap mendengarkan sudut pandang kita. Dan mereka gak akan marah atau mungkin tersinggung kalau sarannya tuh gak kita pakai. Bener gak? Karena tujuan mereka tuh cuma mau kita tuh aman gitu. Nah, orang yang cuma mau mengkontrol hidup lo, fokusnya tuh mungkin ada di ego mereka, menurut gue gitu ya. Mereka pengen kita nurut biar kita tuh sesuai sama ekspektasi dan kemauan mereka, ya kan? Begitu lo punya jalannya sendiri, mereka bakal pakai senjata kayak guilty trip, atau mungkin dibilang lo mah nggak bisa dibilangin ya, lo mah bebal gitu, lo mah batu, lo mah ngeyel, orangnya nggak bisa dibilangin. Nah, jadi NJ People dan Sobat NBS nih, sebelum kita emosi atau menolak sebuah nasihat, lihat dulu siapa yang ngomong dan apa tujuannya ya. Kalau datangnya dari rasa sayang ya, hargai walaupun mungkin nasihat itu belum tentu lo pakai gitu ya. Tapi kalau datangnya dari ego orang yang mau mengontrol jalan hidup kita, kasih smile aja, say thank you. Terus ya udah, skip aja dengan penuh percaya diri ke arah yang kemana yang kita mau gitu ya. Jadi kuncinya itu filter, disaring gitu ya, mana yang baik, mana yang toksik, dan lihat dulu nih yang ngomong nih siapa nih. Ini dia ngasih nasihat nih demi apa ya, ego mereka sendiri, atau memang

Okay, ada dari Gloria minta lagunya Kinanti Bones, pesannya request lagi ya di Jepul. Thank you juga buat Gloria ya. Terus ada dari Klan minta lagunya Yuna, Come As You Are, pesannya salamnya buat yang lagi ada di room Angie, buat Kira yang jempolnya suka kepleset offset anteng-anteng di roomnya DJ ya. Nasihat terburuk, jangan bilang siapa-siapa, tapi gue ceritain ke orang yang diomongin. Ya, yeah, jangan ditiru ya, tidak baik. Thank you DJ.

0: Tuh, itu dikasih ini nih, dikasih nasehat tuh sama si klan ya, udah diingetin tuh. Dan thank you banget ya udah ngingetin adik ya, adik gue. Udah ngingetin dedek Kira nih biar anteng ya. Gak usah atraksi jempolnya ya, nanti offset lagi ya. Tapi nih poin dari iklannya menurut gue juara banget ya. Nasehat terburuk berkedok rahasia, jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi abis itu langsung diceritain ke orang yang lagi diomongin ya. Ini mah bukan cuma nasehat terburuk ya. Ini konspirasi sih menurut gue. Ini adalah proyek kolak ya. Jadi proyek kaum umbi-umbian. Dengerin ya NG People dan Sobat NG.
1: Rox dan Lawang Pitu X Edane, Edwin Coklat, Irang Arkad Bumerang X BIP, Windy Saraswati, dan Lawang.
0: Bias nih, kalimat jangan bilang siapa-siapa di dunia nyata tuh emang sering banget cuma jadi stiker formalitas ya. Faktanya pas kalimat itu keluar tuh, berita itu tuh biasanya tuh udah menyebar ke 3 RT, ke 5 grup WhatsApp gitu ya. Pokoknya udah menyebar ke seluruh penjuru penjuru dunia gitu ya. Dan biasanya menyebarnya itu kadang suka ditambahin bumbu ya, penyedap rasa atau enggak. Nah, banyak kan begitu. Nah, apalagi kalau misalkan malah disampaikan langsung ke target yang diomongin ya. Itu sih bukan curhat lagi, tapi itu gue rasa itu apa ya? Ngirim bom tapi sambil nyalain sumbunya gitu. Jadi tapi bagus iklannya, kesadaran hukum dan sosial lo nih tinggi banget nih ya, pakai ngasih peringatan gitu, jangan ditiru ya, tidak baik ya. Setuju 100% ya buat klan nih, kalau misalkan dapat rahasia atau mungkin gosip racun, mending kunci rapat-rapat aja, buang ke laut ya, daripada jadi kompor. Gak baik ya itu ya. Kalaupun memang mau pengen berbagi ya, orang yang harus kita kurasi dulu dong ya, ini orang bisa dipercaya nggak, ini amanah nggak atau apa gitu ya. Jadi thanks banget buat klan yang udah ngasih contoh nasehat yang buruk ya. Terus ada satu lagi nih dari Yeni. Hai Yeni, mentalnya Fajar Nur. Salah apa aku? Pesannya kalau cewek bisa ungkapin perasaan duluan ke cowok dan aku menyesal telah melakukannya. Ini juga cukup relate ya, dan banyak banget yang ngalamin pasti ya. Thanks banget buat Yeni yang udah mau jujur ya, dan spill hal yang pernah bikin lo nyesek gitu. Dan gue yakin 100% nih NG People dan Sobat NBS, yang cewek-cewek pasti banyak yang langsung relate ya, angguk-angguk gitu. Apalagi di masyarakat kita sering banget ada nasehat yang di era modern ini yang bilang gak apa-apa, cewek mah confess duluan, sekarang zamannya udah emansipasi, harus berani lah cewek mah. Tapi pas dipraktekan realitanya gak seindah di drama Korea ya Yeni ya. Ujung-ujungnya malah bikin nyesel ya, bikin ya pasti jadi berubah rasa canggung, atau mungkin malah dianya makin menjauh gitu ya. Yang paling worst situationnya jadi ill feel gitu ya sama kita gitu. Tapi dengerin baik-baik nih buat Yeni ya, lo bukan orang yang salah dan lo gak perlu malu atau nyesel ya pas berani jujur gitu ya sama perasaan lo itu. Tahu gak kenapa? Karena pas lo berani confess, berani nembak atau berani nyatain perasaan duluan, lo itu lagi menunjukkan kalau lo adalah cewek yang dewasa, berani, dan gak suka main ini ya, main games gitu. Soalnya hasilnya gak sesuai harapan atau respon si cowok yang kurang tepat, itu tuh murni masalah si dianya aja yang mungkin memang belum siap, atau mungkin memang ya belum jodoh, bukan jodoh. Iya kan? Tapi justru dari kejadian itu lo dapet keuntungan besar sih menurut gue. Lo gak membuang waktu bertahun-tahun cuma buat memendam rasa dan penasaran gimana kalau gitu ya kan. Pintu itu udah kebuka, jawabannya udah jelas, dan sekarang mungkin pas udah tahu jawabannya bisa melangkah dengan pede ya, tanpa penyesalan gitu. Jadi tahu, oh gue ditolak nih, ya udah cari yang lain gitu ya. Jadi buat Yeni atau mungkin buat NG People dan sahabat NBS yang lain nih ya, jangan kapok jadi cewek berani ya. Jadi besok-besok biarkan cowok yang tepat yang berjuang buat dapetin hati kita. Yeah. Iya kan? Tapi kalau misalkan ada di posisi itu, iya gak apa-apa gitu ya. Mengungkapkan, tapi kita harus tahu dulu gitu ya, resiko dan apa nantinya gitu, resiko apa nantinya yang bakal ditolak kah, atau kalau diterima ya seneng-seneng aja ya kan. Nah itu nasihat terburuk versi Yeni ya. Gak apa-apa, cewek mah confess duluan, emansipasi. Seru banget ya. Oke, kita puterin dulu nih lagu yang udah di request sama NG People dan juga sobat NBS nih. Kita bakal balik lagi setelah lagu berikut ini di closing statement. Tetap stay tune bareng Sobel di www.nextyearradio.com and www.nbsradio.id, Indonesian Youth Streaming to the World. NBS Radio.

bakal baca dulu nih yang sebelum closing. Ada dari hamba Allah nih, minta lagunya Najwa Hadid, Topeng Dunia. Pesannya hai DJ kesayangan aku yang sabarnya luar biasa. Gue pernah dinasehatin temen gue, katanya overthinking aja tiap malam. Kalau bisa seumur hidup loh, lumayan kan daripada gak ada kegiatan. Biar ngerasa produktif gitu. Akhirnya gue gak bisa tidur karena bengek, gak bisa tidur sampai pagi. Thank you DJ.

jadi korban manipulasi ya. Ini mah nasihat terburuk buruk buruk banget gitu, nggak perlu lo lakuin ya. Ini tuh temen lo tuh emang niat bikin lo tuh kena insomnia gitu ya, insomnia akut seumur hidup. Masa overthinking tiap malam dibilang kegiatan biar kelihatan produktif sih? Kayak produktif kagak, bengek iya gitu ya. Muka lo yang besok paginya tuh berubah jadi kayak panda gitu ya, kurang tidur. Nah, jadi ini tuh termasuk nasihat yang buruk banget. Ini mah sesat ya, udah gak buruk lagi. Jangan.

membedah soal worst advice yang sering banget mampir di kehidupan cewek-cewek modern ya teh. Dari semua poin tadi, ada satu pelajaran penting buat IG People dan sahabat NBS. Nasihat orang di sekitar kita itu ibarat makanan di meja prasmanan ya. Lo gak harus makan semuanya, ambil yang bergizi buat mental dan hidup lo, dan tinggalkan yang cuma bikin asam urat di pikiran lo, bener gak sih? Gak semua saran dari orang tua atau mungkin standar lama itu tuh relevan sama dunia anak muda sekarang gitu ya. Jadi kalau ada nasihat yang bikin lo merasa makin kecil, merusak mental health, atau mungkin bikin saldo lo menangis, berkabung ya, senyumin aja, dengerin seperlunya lalu hempaskan. Your life, your rules. Aduh, sedih banget ya rasanya, tapi udah hampir jam 4 sore nih, saatnya gue pulang, harus pamit dari ruang dengar lo semua nih. Thanks a lot buat any people dan sobat NBS yang udah nemenin obrol.

0: aja. Lu bisa request lagi di program-program lain yang ada di NG Radio. Dan ingetin terus, catet terus ya, catet terus, ingetin, catet dulu program chatting, cocok gak penting, kolaborasi NG Radio dan NBS Radio hadir nemenin hari-hari lo, siang-siang bolong lo, setiap hari Senin dan Rabu mulai jam 1 siang sampai jam 4 sore, pastiin lo selalu pasang link kita di sini buat dapat vibes obrolan yang paling seru. Dan buat lo semua NG People dan juga Sobat NBS yang belum sempat request hari ini, udah tutup mungkin ya, tenang aja, lo masih bisa request nanti malam ya, karena kesorean kita hari ini yang belum selesai sampai di sini, nanti malam dari jam 7 sampai jam 10 malam bakalan ada program Cadas yang siap nemenin para rockers dan metalheads ya. Ada hot stream siap mengguncang malam lo, ditemenin langsung sama DJ Yoga. Jadi pasang ya alarm di handphone lo, jangan sampai kelewatan. Dan gue pulang pamit undur diri dulu. Dan satu yang bisa lo bawa pulang, jangan biarkan nasihat orang lain jadi standar kebahagiaan lo. Dengarkan intuisi lo, hargai batas kemampuan lo, dan jadilah versi terbaik dari diri lo sendiri tanpa perlu persetujuan siapapun. Dan gue pulang pamit, stay safe, stay sweet, and keep streaming di NG Radio dan juga NBS Radio. I love you guys and see you, bye bye.
1: Radio. Ya, saatnya chatting berakhir. Jangan lupa, kita ketemu setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang hingga 4 sore ya. Hi NG People dan Sobat NBS, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa, selalu pantengin NG Radio dan NBS Radio. NBS Radio.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok. Sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari. Mulai dari sekarang.
1: NBS Radio.
7: Dari Indonesia, untuk dunia.

0: CBS Radio.
1: Hear me now.
2: Ziba, Bruno e Amor.
3: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
0: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Scott.
11: I'm Bob.
12: I'm Clint.
13: And we're the Moffats.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
0: NBS Radio.
17: Any Sounds.
0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Kisah tentang pohon apel. Alkisah, ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki. Setiap hari si bocah berlarian mendatangi pohon tersebut. Dia merangkai daunnya dan dikenakan sebagai mahkota. Kadang bocah ini memanjat atau bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat lapar, dia juga makan buah apelnya. Setelah letih bermain, si bocah pun tertidur di keteduhan bayangan si pohon. Si bocah sangat mencintai pohon ini, dan pohon pun demikian pula. Waktu cepat berlalu, si bocah tumbuh menjadi dewasa. Pohon merasa kesepian tanpa keriangan si bocah. Suatu hari, si bocah yang telah dewasa datang kembali di bawah pohon. "Hai anak muda, silakan naik ke badanku seperti dulu," kata pohon dengan diam. "Makanlah buahku. Ayo, kita bermain lagi," lanjutnya. Si bocah menjawab, "Aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak akan memanjat pohon dan bermain seperti dulu. Aku ingin membeli mainan. Aku perlu uang, pohon. Bisakah kau memberikan uang?" "Maaf," kata pohon, "aku tidak punya uang, nak. Ambillah buah apel dan daunku. Jualah ke pasar. Kamu akan mendapatkan uang. Bergembiralah." Si bocah bersemangat segera memanjat dan memetik apel-apel di pohon, lalu membawanya pergi. Lama sekali setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Pohon merasa sedih dan sepi. Hingga suatu hari, si bocah datang kembali. Pohon merasa sangat gembira hingga bergetar. "Ayo nak, naiklah ke badanku. Bermainlah seperti dulu. Aku sangat sibuk, tidak sempat lagi bermain memanjat pohon," kata si bocah. "Aku ingin sebuah rumah untuk menghangatkan diri. Bisakah kamu memberi?" tanya si bocah berharap. Pohon pun menjawab, "Aku tidak punya rumah. Hutan adalah rumahku. Tapi kamu bisa membelah hutan dan memotong dahan-dahanku untuk membuat rumah." Si bocah segera menebang dahan di pohon dan membawanya pergi. Namun lama setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Saat si bocah datang lagi, saking gembiranya, pohon tidak mampu berkata banyak. "Ayo nak,

aku sudah tua. Bocah yang telah berumur itu melanjutkan. Aku ingin sebuah perahu yang bisa membawaku pergi. Bisakah kau memberiku sebuah perahu? Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira, kata si pohon. Si bocah tua pun menebang kayu dan membawanya pergi. Setelah sekian lama, si bocah tua kembali datang. Pohon berkata, "Maaf, Nak. Tidak ada apapun yang bisa aku berikan kepadamu lagi." Si bocah tua menjawab, "Aku pun sudah tua. Yang aku butuhkan tidak banyak lagi. Aku hanya ingin tempat yang tenang untuk beristirahat karena aku sangat letih." Tepat sekali, aku sisa pohon yang sudah tua. Sangat tepat untuk kamu gunakan untuk duduk. Mari, Nak, beristirahatlah di badanku. Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri di atas pohon untuk beristirahat. Sahabat, pohon ini sama dengan ayah atau ibu kita. Saat mereka kesepian sendirian, saat mereka membutuhkan kita, di manakah kita anak-anaknya berada? Semua telah diberikan kepada kita. Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk mereka? Berapa perhatian yang telah kita berikan kepada mereka? Suatu hari kelak, kita pun akan menjadi seperti pohon itu. Semoga kita pun bisa menjadi pohon yang berbahagia.

0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

Hai, halo, saya Hengki Supit di Amsterdam, Belanda. Kalau ingat Indonesia, pasti ingat Bandung. Dan di Bandung, gue ingat radio online yang namanya NBS Radio. Gue seneng denger NBS karena full 24 hours, jadi bisa nemenin kapanpun dan dimanapun. Hai Sobat NBS, jangan lupa stay tune terus ya. Salam.

Not tonight.

0: fun, bro.
1: NBS Entertainment Media.
2: NBS Radio.

Hi, Beatles Mania. This song's for you.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari alasan. Bukannya saya gak mau, tapi keluarga yang gak kasih restu. Bukannya saya gak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target seenaknya. Bukannya saya menunda-nunda, tapi emang waktunya yang gak ada. Bukannya saya gak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Pasangan di rumah selalu marah-marah. Hari ini saya belum sukses soalnya gak ada kesempatan, gak ada uang, gak ada waktu, gak ada dukungan, gak ada keterampilan. Ya, versinya sih mungkin berbeda-beda. Tapi ujung-ujungnya sih sama aja. Alasan. Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu gak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah. Saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
3: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.